Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada satu hal yang bikin olahraga tuh makin keren, teman Pro 2. Semakin bertambah usia, semangatnya ternyata nggak harus ikut menua ya. Buktinya sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia kembali turun ke lapangan dalam turnamen internasional 100 Huna di Tangerang Selatan. Ribuan peserta dari 14 negara ikut ambil bagian dan para atlet senior Indonesia membuktikan kalau semangat bertandingnya tuh masih luar biasa. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang pembuktian kalau passion itu nggak kenal usia.

02 105,1. Teman terbaik setiap saat. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Atlet merah putih berhasil bikin bangga pebulu tangkis muda Indonesia Alwi Farhan sukses menembus jajaran 10 besar dunia setelah menjuarai Australian Open 2026, naik 3 peringkat dan sekarang berada di posisi ke-10 dunia setelah tampil luar biasa dan mengalahkan wakil China di partai final dengan 2 game langsung. Alhamdulillah ya, regenerasi tunggal putra Indonesia sejauh ini tuh udah ada yang tembus 10 besar. Semoga Ubed juga lekas nyusul Alwi ke 10 besar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Baru satu pertandingan di Piala Dunia, pelatihnya langsung dipecat. Kok bisa ya? Itulah yang terjadi di timnas Tunisia setelah kalah telak 1-5 dari Swedia di laga perdana Piala Dunia 2026. Tunisia memutuskan mengakhiri kerjasama dengan pelatih Sabri Lamoussi, menunjuk Hervé Renard sebagai pengganti. Tapi ternyata ini bukan pertama kalinya terjadi ya, bahkan Tunisia sendiri tuh pernah melakukan keputusan serupa di Piala Dunia 1998. Jadi emang di sepak bola tuh tekanannya besar banget, bukan cuma dirasakan sama pemain, tapi juga pelatih. Satu pertandingan aja tuh bisa mengubah hidup orang ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, oops, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Timnas Futsal Indonesia resmi memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan menuju Spanyol. Nantinya skuad ini akan diseleksi hingga tersisa 16 pemain terbaik yang bakal berangkat menjalani training camp dengan laga uji coba melawan klub-klub papan atas Spanyol.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Intan di pada hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. By the way nih, kalau kamu tuh punya kesempatan buat nonton Pildun langsung kamu ke Amerika sana, tapi harga tiketnya tuh kayak mahal banget untuk lihat tiket tim favorit kamu, kamu bakal tetap maksa buat nonton tim favoritmu atau pilih pertandingan lain yang lebih terjangkau? Nah, ternyata dilema kayak gitu tuh banyak juga dialami sama supporter di Piala Dunia 2026. Karena harga tiket yang tinggi, sebagian fans tuh memilih menonton pertandingan lain yang lebih murah demi tetap merasakan atmosfer pesta sepak bola terbesar dunia. Meskipun gak bisa menyaksikan tim kesayangan secara langsung, tapi semangat mereka tetap sama, karena buat pecinta sepak bola, kadang tuh yang paling berharga bukan cuma siapa yang main ya, tapi momen dan pengalaman yang bakal selalu dikenang.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini siapa yang lagi nonton? Nonton sambil kerja mungkin ya, karena sekarang sedang berlangsung pertandingan antara Argentina dan Aljazair, teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira seberapa besar sih semangat nonton bola sampai ada orang yang rela naik jet pribadi untuk mengejar 2 pertandingan Piala Dunia dalam sehari? Nah, itu tuh yang dilakukan sama Presiden FIFA Gianni Infantino. Karena Piala Dunia 2026 ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dia ini pakai jet pribadi untuk pindah-pindah kota biar bisa menyaksikan lebih banyak pertandingan secara langsung. Uhuy, enak sekali ya. Karena emang jarak antar stadion di Pildun tahun ini tuh bisa mencapai ribuan kilometer. Jadi bukan cuma pemain-pemain yang turun di Pildun aja yang harus punya stamina ekstra, tapi juga para penonton VIP-nya.

0: Ketahuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata, janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

Katanya nih, olahraga yang paling ampuh buat mengobati patah hati itu lari, teman berdua. Iya nih, ada info dari @kemenpora. Jadi katanya rutin lari 30 menit itu bisa sembuhkan patah hati. Aduh, ternyata menurut psikiater Dr. Ellen Fora dan juga ada seorang psikolog Dr. Alice Domar, ini bilang kalau jalan kaki atau lari itu merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Aktivitas jalan atau lari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati itu cara yang unik untuk melepas hormon endorfin, bisa membebaskan kamu dari stres karena putus cinta. Dengan berlari, kita bisa terdistraksi, nggak terlalu fokus sama rasa sakit, bisa menemukan suasana baru, suasana lingkungan yang dilewati selama perjalanan itu bakal ngebantu untuk menghadirkan perasaan baru yang bisa menghilangkan perasaan sedih yang ada. Dan ternyata hormon endorfin ini nggak cuma bisa didapat dari berlari aja, tapi dari semua jenis olahraga kayak contohnya nge-gym, futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga, dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. This right here is a 100% certified slapper.

ngomongin soal makanan bergizi, kayaknya tuh kesannya harus mahal, harus salmon gitu kan. Makanan-makanan yang aduh gak kuat nih buat yang keuangannya masih pas-pasan. Padahal sebenarnya banyak sumber makanan yang murah meriah tapi gizinya tuh oke. Kayak misalnya singkong. Udah banyak penelitian yang bilang kalau kandungan singkong itu banyak banget. Kalori ada, serat ada, lemak, protein, natrium, gula, vitamin C, B, A itu ada. Jadi manfaat dari singkong ini sebagai bahan pangan yang bisa mencegah malnutrisi karena kandungan serat. Bisa kamu olah macam-macam lah singkongnya, bisa direbus, digoreng, atau diolah jadi makanan lain. Bisa juga jadi sumber bahan bakar energi. Karena kan biar kita tuh semangat, kerja organ tubuh lancar, tubuh kita butuh asupan energi sebagai bahan bakar. Jadi butuh makanan yang mengandung karbohidrat biar bisa diolah jadi energi. Nah, singkong ini juga punya kandungan karbohidrat karena ada kandungan pati. Udah mencapai 80%, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh kita. Bisa menyembuhkan luka juga, mengurangi peradangan. Jadi oke nih teman Pro2, murah meriah tapi manfaatnya banyak. Terus juga bisa menurunkan risiko sindrom metabolik. Bisa mengurangi tekanan darah, mengontrol berat badan juga bisa. Jadi keren sih ya. Salah satu makanan yang gampang ditemukan, harganya murah meriah, tapi bisa bikin tubuh kita nggak kekurangan gizi. Tapi ya jangan singkong aja dari pagi siang sore. Harus dikombain juga dengan menu makanan lain, biar gizi seimbangnya juga bisa didapatkan sama tubuh kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, omong-omong tentang uang rupiah, ternyata ada 4 desain pecahan rupiah yang udah berhasil mencuri perhatian mata dunia hingga berhasil meraih penghargaan. Yang pertama ada uang kertas 100.000 rupiah tahun 2014. Ini meraih penghargaan sebagai the most beautifully designed around the world dari majalah Times. Jadi desain mata uang terbaik keempat dunia dari 9 negara nominasi. Dan uang kertas yang satu ini punya warna dominan merah, ada 2 tokoh proklamator sebagai gambar utama. Lalu ada uang kertas Rp10.000 tahun 1975, jadi desain terbaik di Asia.

Rupiah tahun 2005, desain uang terbaik dunia oleh situs berita asal Inggris The Telegraph. Pada uang rupiah yang satu ini menampilkan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan rumah adat tradisional Palembang. Nah, jadi itu dia teman Pro 2, 4 uang kertas rupiah dengan desain terbaik di mata dunia. Dan desain juga keindahannya itu udah diakui oleh dunia. Ini infonya Intan update dari Good News from Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oh boy.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial,
0: menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga atau sama teman-teman, rasanya tuh agak kurang ya kalau nggak ada cemilan manis. Tapi omong-omong tentang cemilan manis, ternyata negara-negara tuh punya masing-masing cemilan manis yang jadi ciri khas negara mereka. Kayak misalnya di Spanyol tuh ada churros, ini salah satu cemilan manis yang paling terkenal. Sejenis kue goreng yang biasanya dipadukan dengan gula halus, bisa juga pakai saus coklat. Saking terkenalnya, gak cuma ada di Spanyol sih, di Indonesia juga udah banyak ya. Resep-resepnya tuh juga udah banyak. Jadi aku tuh sering juga lihat teman-teman yang posting bikin churros sendiri. Kalau mau simple bisa pakai gula halus atau bisa pakai saus coklat. Tuh enak banget. Lalu juga ada mochi. Kalau mochi ini dari Jepang. Dari beras ketan udah digiling halus, dibentuk jadi bola-bola kecil, pakai isian kacang merah, stroberi atau es krim. Nah, buat kamu yang suka makan gelato, ini adalah versi Italia dari es krim, tapi teksturnya lebih kental, rasanya juga lebih kuat karena pakai lebih sedikit lemak dan lebih banyak gula. Ini salah satu cemilan manis khas Italia yang udah terkenal banget. Kalau dari Turki, itu ada baklava. Baklava ini terbuat dari lapisan tipis pilo dough yang diisi dengan campuran kacang dan sirup madu. Rasanya gurih, manis, dan enak, dan sering banget ada di acara-acara spesial di Turki. Australia sama Selandia Baru itu punya pavlova, terbuat dari putih telur dan gula, dan teksturnya itu renyah lembut di dalam gitu ya. Biasanya pakai topping lagi kayak stroberi, pakai kiwi atau pakai blueberry. Kalau Indonesia punya apa dong? Waduh, banyak ya cemilan manis dari Indonesia. Kita punya dadar gulung, ada klepon, ada juga yang nyebutnya onde-onde, terus ada naga sari, kue lumpur, lapis legit, putu ayu, cenil, lupis, serabi, kue cubit, kue pancong. Aduh, banyak banget sih. Tapi dari sekian banyak cemilan-cemilan manis khas Indonesia, kalau teman Pro2 paling suka yang mana?

Gimana nih yang masih nonton Argentina versus Aljazair udah 3-0 aja guys. Padahal mungkin ada yang berharap kejutan ya. By the way, sudah hampir jam 10 pagi. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah dengerin aku di hari ini. Abis ini kamu bakal ditemenin Vidya di Santai Siang. Sampai ketemu lagi besok teman Pro 2. Bye-bye.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, info Pro 2 untuk siang hari ini. Presiden Gianni Infantino memberikan dukungan langsung kepada timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru. Infantino menilai Iran tetap menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi tekanan berat, termasuk kendala perjalanan dan pembatasan visa selama turnamen berlangsung. Kapten Mehdi Taremi mengungkapkan bahwa kondisi tersebut memberikan tekanan besar dan mengganggu persiapan tim di kompetisi dunia. Aku Vidya, demikian info Pro 2 siang ini.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Senang sekali hari ini Vidya kembali hadir menemani kalian di santai siang barengan sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita akan mengawali ini, teman Pro 2, untuk kebersamaan kita di siang ini dengan requestan di Pro 2 Hitlist ya. Kalian bisa banget untuk bisa request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang memang pengen kamu denger di siang ini gitu ya. Atau pengen dengerin lagu-lagu terbaru, ya memang requestannya harus lagu terbaru sih ya. Dari 2021 ya, dari 2021 sampai 2026 aku tunggu ini lagunya nih. Lumayan panjang ya. Jadi dari 2021 sampai 2026 kamu boleh banget request lagu-lagu tersebut. Tapi kalau seandainya lagunya udah lawas banget. Misalnya kalau kayak kamu pengen dengerin nih Kavit lagu Backstreet Boys yang Shape of My Heart, karena itu kan lagi jadi trending lagi, naik lagi lagunya, maaf banget, setrending-trendingnya aku gak bisa muterin di Pro 2 Hitlist. Tapi kalau kamu requestannya di jam malam atau di malam minggu tuh bisa, teman Pro 2. Oke, aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang udah pada join untuk siang hari ini. Ada gak ada namanya tapi emotikonnya kelinci dan cherry ya, request lagu Baby Monster yang Sugar Honey Iced Tea dong kak, boleh. Terus ada John Jungkook. Oh, ada Kavit. Oh, ada Jungkook. Oh my god, Jungkook. Seru banget ditonton sama Jungkook. Ada gila-gilanya ya. Halo Lia La Vega, thank you. Untuk yang baru aja join ya teman Pro 2, atau yang lagi dengerin kita lewat radio di mobil misalnya ya, atau lagi di pasar lagi dengerin kita, boleh banget join ya. Di Wawa kita juga bisa nih teman Pro 2, di 0811 73 22 330.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non RPL, non alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi

di website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu ya miliknya Budi Doremi lewat lagunya Mesin Waktu. Nah, ini lagu sudah temani kita juga hingga pukul 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan Pidia tunggu ini untuk kamu yang pengen ikutan request nih, teman Pro 2 ya. Kamu bisa request lagu-lagu terbaru Indonesia, mancanegara, ataupun juga lagu-lagu terbaru anak negeri, mancanegara dan lainnya ya. Boleh K-pop, boleh J-pop, boleh pokoknya teman Pro 2 ya. Aku tungguin untuk kamu yang pengen ikutan gabung. Kita live di TikToknya Pro 2 untuk siang hari ini ya. Terus juga bisa request juga lewat Wawa kita ya di 0811 73 22 330, teman Pro 2. Ini kesempatannya lumayan lama ya teman Pro 2, sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat. Oke? Dan aku bacain dulu untuk yang sudah pada request lewat TikTok kita. Request lagu Patah Hati Mbak Cantik dari 2 September. Ada JJ request If I dari Treasure, Mbak. Boleh, J. Ditungguin ya. Terus ada Japanese Culture request Min, boleh banget Min. Ada Theo, WA aku dibaca, Mbak. Siap. Sabar ya. Terus ada Rubian. Aku bukan guru dong ya. Karena emang kalau kita pakai korpri itu identiknya sama guru ya. Kalau guru tuh kan mereka punya bajunya sendiri enggak sih? Ya kan baju PGRI. Salam kenal dari Pancoran katanya. Oke, request masih antri? Iya, tapi langsung aja kalau pengen request langsung diketik aja ya. Bagi kakak request lagu dong yang Risk It All dari Bruno Mars. Terus salam-salam buat anak-anak Tekiro Alpha, semangat terus semua. Dan makasih juga. Ada Sultan, selamat siang Sultan. Aku langsung aja puterin ya teman Pro 2. Ini lagu yang di request sama siapa yang pertama tadi? Ada JJ ya. JJ request lagu If I dari Treasure. Terus setelah ini udah bacakan untuk yang request lewat Wawa kita ya teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Ivai teman Pro 2, check this out.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Teman Pro 2 tadi ada yang minta lagu galau dong, katanya ya udah deh aku puterin lagu Sal Priadi, Foto Kita Blur. Kurang galau apa lagi coba? Ya enggak sih?

request lagu. Dukungnya Jerman katanya. Jerman sih keren ya. Argentina baru aja kelar nih main tadi teman Pro 2. Langsung Messi hat-trick ya kan. Ngegol langsung 3. Wih gila sih. Messi apa Messi ya? Kayak ya udahlah Messi gitu kan. Kalau kalian teman Pro 2 dukung siapa nih? Dukung siapa? Ayo, kalau aku sih karena enggak tahu ya siapa pemain sepak bola sekarang, jadi aku yang tahu-tahu aja, yang tahu-taunya aku karena aku sukanya Korea, ya udah aku dukung Korea deh. Terus kalau sekarang kan ada Yamin Yamal tuh, aku juga dukung Yamin Yamal. Yamin Yamal di mana tuh? Lamin Yamal. Lamin Yamal itu pemain Portugal ya? Lamin Yamal di mana sih? Lamin Yamal itu Portugal ya? Aku sotoy deh. Oh, Spanyol. Sorry. Dia pemain Spanyol. Iya deh. Oke, JJ. Iya benar. Thank you. Aku aja yang sotoy ya. Karena kayaknya anak-anak bocil-bocil sekarang tuh taunya Lamine Yamal gitu. Siapa lagi sih untuk dia ini kayak calon legenda juga enggak sih? Lamine Yamal nih karena aku enggak tahu deh Portugal udah main sih. Oh, udah main satu kali ya? Udah main satu kali nih. Siapa yang ngegolin nih kemarin nih? Aku enggak tahu lagi, aku enggak ngikutin ya. Aku ngikutin yang pagi ini aja. Karena kebetulan banget nongkrong ya, terus nongkrong di depan TV. Ya udah. Kalian kalau nonton ya sekarang nontonnya TVRI, teman-teman ya. TVRI itu sekarang lagi mendapat hak siar ya. Terus kalau misalnya kalian enggak sempat dengerin TV, enggak bisa sempat nonton TV, nah RRI juga menyiarkan nih teman Pro 2 ya di jam-jam pertandingan. Jadi kalau kalian enggak sempat nonton TV, ya udah denger radio aja. Kayak zaman dulu banget enggak sih? Ya kan? Kayak membawa nostalgia gitu loh. Oke deh teman Pro 2, karena belum ada lagi yang request. Tadi ada yang request lagunya siapa sih? Oh, ini. Request lagunya Bruno Mars sama Hindia ya. Kita ke sana ya udah langsung aja video puterin. Ini dia Bruno Mars, Risk It All. Thank you.

105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Mesa Hira ya, di ujung minggu ya. Ini masuk dalam single dan EP dari album di ujung minggu yang dirilis tahun lalu ya, teman Pro 2 ya. Dan ini masih hits aja ya, teman Pro 2. Lagu di ujung minggu dari Mesa Hira ini di request sama banyak teman Pro 2. Tadi sebenarnya yang gabung lewat Wawa kita nih banyak yang request lagunya Sabrina Leanor ya, teman Pro 2, yang judulnya Haha. Mudah-mudahan tadi udah ngedengar ya, karena di awal-awal tadi Pida udah muterin lagu ini, teman Pro 2. Oke. Sekarang kita lanjut lagi untuk yang pengen request lagu-lagu lainnya. Ada di Wawa kita yang pengen request lagunya Kenriz yang judulnya Semesta. Lagunya enak banget buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk cerita katanya. Semoga bisa diputer ya kak. Salam juga buat semua pendengar dan keluarga di rumah. Oke, ada dari Sylvia Putri Nurul Falah ya. Terus ada juga yang request lagunya Dokter Cinta Dewi Dewi. Kalau bisa requestnya lagu yang agak baruan ya kak ya. Dia dukung Inggris katanya, pemain favorit yaitu Declan Rice ya. Oke, kalian punya pemain favorit gitu ya teman Pro 2? Di Piala Dunia siapa coba pemain favoritnya? Kalau aku pemain favorit di Piala Dunia siapa ya? Aku belum tahu lagi. Karena cewek-cewek itu kadang kayak jarang gitu gak sih yang tahu. Kalau dulu tuh ya, masih mantengin sepak bola tuh ya kalau seandainya Pida sebut pemainnya pasti udah bisa ketebak nih anak mana nih, anak kelahiran mana. Tapi emang ya, tapi untuk yang sekarang itu kan kebanyakan Pida gak terlalu kenal ya. Yang terkenal itu palingan kayak Messi gitu kan, terus kayak Ronaldo, terus kayak Lamine Yamal yang sekarang namanya juga emang lagi naik daun banget gitu kan. Terus siapa lagi pemain-pemain baru sekarang? Ada Son ya kan dari Korea, ya udah Pida taunya itu aja. Tapi kalau pemain-pemain lama tuh Pida tahu tuh ada Francesco Totti, ada Valen, ada Vincenzo Montella, ada Filippo Inzaghi, Simon Inzaghi, terus ada siapa lagi? Michael Ballack, David Beckham. Tapi udah pemain dulu deh. Tapi emang pemain dulu tuh kayaknya merata kan gitu, kayak pemain-pemain dunianya juga tuh kayak kalau di Inggris tuh mereka punya ini dan ini gitu. Terus di Jerman tuh mereka punya ini, pemainnya ini gitu. Terus di Brazil tuh kita kenal ada Ronaldo, Ronaldinho, ada Rivaldo, ada siapa lagi, banyak gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ya kalau kita ngomongin Piala Dunia ya pastinya hebohnya seperti inilah gitu kan. Kalau yang sekarang nih kebanyakan sih cowok-cowok yang kenal banget. Anak-anak juga kebanyakan kenal-kenal. Cuman kalau yang cewek-cewek itu kayaknya agak kurang kita yang mendengar yang sekarang ya. Aku pribadi yang masih mantengin sepak bola sesekali juga kayak gak terlalu hafal-hafal banget pemain sepak bola yang sekarang teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau kalian punya tim favorit boleh dong share ke aku, kalian tim favoritnya siapa, terus pemain favoritnya siapa ya. Kalian dukung negara mana sama pemain favoritnya siapa? Nanti bakal aku baca ini teman Pro 2 ya. Oke, kita masih nungguin juga untuk partisipasi kalian semuanya di siang hari ini ya, yang pengen ikutan request lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Sambil Pida tungguin ya teman Pro 2, aku bakal muterin dulu lagu yang satu ini buat teman Pro 2 semuanya. Ada Keja Levronka, Pelarian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Muhlin Haniza, selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Abang Pro 2 ada satu lagu miliknya The Rain, judulnya Di Ujung Pertemuan. Tadi ada yang nanya, ini Kenris judulnya Semesta ya kak? Iya betul, lagunya Kenris yang judulnya Semesta ya teman Pro 2. Tadi ada yang request soalnya lagu ini dari siapa nih? Gak ada nama sih. Soalnya gabungnya lewat Wawa ya teman Pro 2 ya. Terus ada yang request lagi. Angie Carvalho-nya udah dipindah putar. Iya, betul. Thank you ya teman-teman ya. Ada lagi yang pengen request boleh banget teman Pro 2 ya. Hai Kak, request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya, Kak. Terima kasih, salamnya buat Kakak aja yang lagi siaran. Oh. Okay. Ditunggu aja lagunya ya buat kalian yang request. Okay. Terus di ini kita di TikTok kita nih teman Pro 2 ada lagi yang request untuk siang hari ini. Pida masih tungguin banget nih teman Pro 2. Ada belum ada lagi ya? Ada Ius yang sudah bergabung, ada Hamdi, terus ada Aldo Kurniawan, ada Fadilah juga. Thank you. Terus ada siapa nih? Breng. Wah, ini namanya enggak tahu nih. Ala-ala soalnya ya. Ada Aku Padamu. Ya, okay, thank you. Terus ada siapa lagi yang request Semesta ya kak ini? Oh, My Dreamy. Iya, tadi aku muterinnya Semesta ya. Terus ada lagi kah teman-teman? Ini yang gabung kayaknya banyak ya. Cuman yang komen

Jadi masih ada kesempatan untuk aku bisa muterin lagu-lagu favorit kamu untuk siang hari ini. Ngambil kerja mbak, tapi RRI tetap di hatiku. Oh, sambil kerja. Oke, Toto Ariko, semangat. Aku juga lagi kerja soalnya sekarang. Nemenin kalian ya. Yang pengen request boleh. Toto Ariko, kalau soalnya pengen request ya, kamu bisa gabungan aja. Ini Toto Ariko nih, bapak-bapak atau Tebang Pro 2 nih. Oh, ya Pak Toto Ariko ya. Oh, bapak-bapak ya. Ya udah Pak Toto. Pak Toto, thank you ya Pak Toto ya. Boleh gabung nih Pak Toto, pengen request lagu apa, aku nanti bakal video puterin lagunya ya. Tapi sekarang kita requestnya puterin lagu Shelina Grace dulu, yang judulnya Sumpah Mati nih.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadar Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: All right, let's go.

0: about it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman,

Teman Pro 2, segera kami kemanakan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Fetsu Black, lewat lagunya Cukup Dia yang udah temani kita untuk siang hari ini hingga pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, buat kamu mungkin yang sekarang lagi pada istirahat siang, lagi pada makan siang ya. Nah, ini Pida punya beberapa informasi buat kalian ya, terutama buat kalian yang suka ngopi nih teman Pro 2 ya. Memang sih sebagian orang itu biasanya menghirup secangkir kopi di pagi hari itu udah semacam seperti ritual wajib yang gak boleh dilewatin ya. Alasannya cukup jelas gitu ya. Alasan utamanya jelas, kandungan kafeinnya katanya ampuh mengusir ngantuk dan mendongkrak energi sebelum memulai aktivitas. Cuman manfaat kopi ini sebenarnya bisa jauh lebih besar dari sekedar menambah stamina dan pengusir ngantuk teman Pro 2, apalagi kalau kita konsumsinya dengan tepat ya. Kayak sekarang nih, kamu lagi makan siang, terus biasanya kan makan siang itu makanannya yang berat-berat kan, biasanya dari perut naik ke mata gitu. Jadi solusi yang terbaik adalah minum kopi hitam, itu bisa menjadi penambah stamina dan mengusir ngantuk kamu. Tapi bisa juga menjadi pelindung tubuh dari berbagai penyakit kronis teman Pro 2 ya. Karena kopi itu kaya akan antioksidan, dan penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum 1 hingga 4 cangkir sehari memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, kemudian diabetes tipe 2, dan bahkan beberapa kondisi otak seperti Parkinson. Itu yang diungkapkan oleh pakar nutrisi Michelle Rothenstein, MSRD, CDCIS ya, yang dikutip dari Eating Well teman Pro 2. Itu, jadi kalau seandainya kamu habis makan ini terus minum kopi, kopinya tapi gak pakai gula ya teman Pro 2. Kalau kopinya pakai gula ya sama aja, diabetes juga ya. Ini kopinya kopi hitam pahit ya teman Pro 2, Americano ya. Ya itu bisa sih teman Pro 2 ya, untuk menambah stamina dan mengusir ngantuk, sekaligus bisa menjadi pelindung tubuh untuk berbagai penyakit kronis. Gimana? Setuju? Atau kalian sukanya minumnya yang ada sugar-sugarnya? Kalau itu sih beda, nggak jamin ya bisa ngusir ngantuk apa enggak.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro Duo Liodra lewat lagunya Teganya Kau ya, yang sudah temani kita untuk siang hari ini dan masih di Kulik ya. Kita ngomongin soal kuliner dan UMKM. Kalau kita ngomongin soal kopi nih teman Pro Duo, kalau kalian nih ya mengkonsumsi beberapa cangkir kopi per hari, misalnya sekitar 1-4 cangkir, itu dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes teman Pro Duo. Jadi memang ada beberapa kemungkinan alasan yang mendasarinya ya, karena biji kopi itu mengandung fitokimia, yaitu senyawa tumbuhan yang membantu mencegah stres oksidatif yang ternyata bisa menyebabkan perkembangan kondisi terkait diabetes tipe 2 seperti obesitas dan sindrom metabolik. Nah, kalau seandainya kamu nih teman Pro Duo punya penyakit atau kamu di masa diabetes tipe 2 ya, itu bisa mengkonsumsi 1-4 cangkir kopi per harinya teman Pro Duo. Tapi kalau beda sih kayaknya nggak yakin ya bisa tidur malam, karena satu cangkir kopi aja tuh udah bikin beda kayaknya berhalusinasi gitu. Tiap malam tuh kayak nggak bisa banget tidur, terus tidur tuh kayak nggak nyenyak gitu, karena ternyata efek kopi itu sekeras itu ke tubuh pidaya teman Pro Duo. Tapi kalau kamu udah biasa minum kopi, nah ini bisa membantu banget teman Pro Duo untuk menurunkan diabetes tipe 2 ya, dan bisa meningkatkan sensitivitas insulin ya, dan metabolisme glukosa dalam tubuh. Jadi keduanya memang penting untuk mengatur kadar gula darah dan membantu mencegah diabetes. Ingat ya, ini kopinya adalah kopi pahit, kopi hitam teman Pro Duo ya, bukan kopi yang ditambah gula. Kalau tambah gula ya beda lagi ceritanya, nggak jadi dong ya kan menurunkan diabetes, yang ada malah menambah diabetes kita teman Pro Duo.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kamu pernah gak sih sudah tidur lama tapi bangun-bangun malah masih capek? Nah ternyata teman Prodo, itu bukan cuma durasi tidur kita yang penting ya, tapi juga kualitasnya. Kalau tidur sering kebangun, gak nyenyak, atau mungkin juga kamu sering terganggu insomnia ya, dan juga sleep apnea misalnya. Nah ternyata tubuh itu jadi gak benar-benar istirahat teman Prodo. Akibatnya, walaupun kita udah tidur lebih dari 7 jam, badan tetap lemas saat bangun tidur. Dan para ahli mengatakan kalau ternyata tidur berkualitas itu penting banget buat metabolisme, fungsi otak, sampai daya tahan tubuh. Makanya coba mulai dari hal sederhana aja ya teman Prodo. Kamu kurang-kurangin tuh yang namanya screen time sebelum tidur. Terus usahakan untuk coba olahraga ringan. Dan jangan lupa untuk lakukan relaksasi biar tidur kamu makin nyenyak.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi terbaru datang dari Timnas Korea Selatan, dari Song Heung Min ya, yang diejek sama wartawan lokal, alias dari wartawan dan media lokal, setelah bocornya rekaman percakapan jurnalis yang menyinggung Song Heung Min ya. Jadi ya, KFA itu menyayangkan komentar tidak pantas tersebut dan meminta media bersikap lebih bijak terhadap tim nasional ya. Hingga kini belum ada kepastian nih kapan para pemain akan mengakhiri boikot, meski Son sendiri disebut sudah menerima permintaan maaf dari pihak media nih, teman Pro 2 ya. Sebelumnya rekaman suara percakapan itu bocor ke publik lewat siaran langsung televisi, dan melansir dari laporan The Telegraph, kejadian ini terjadi saat sesi latihan di Guadalajara pada 7 Juni. Nah, dalam rekaman tersebut, para wartawan ini seolah sedang mengejek Song Heung Min ya, yang tidak pantas gitu memimpin latihan tim gitu. Dan ada sindiran-sindiran yang bernada terkait status wajib militer Son dan para pemain Korea Selatan yang juga terdengar gitu. Dan untuk diketahui aja nih teman Pro 2, Son sendiri memperoleh pembebasan wajib militer penuh setelah meraih emas Asian Games 2018, dan saat itu ia memimpin Korea Selatan sebagai kapten menuju gelar juara. Itu teman Pro 2 ya. Jadi kita lihat ya. Kalau aku sih, aku dukung jurnalis atau dukung Son ya. Kamu dukung siapa teman Pro 2?

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Video masih temenin kalian semuanya ya. Untuk siang hari ini di Santai Siang, buat ARMY, siap-siap nih ya. BTS resmi menambah hari konser di Jakarta. Jadi kalau kamu belum kebagian tiket ya, ini kabar yang tentunya bikin deg-degan banget sekaligus bahagia sih ya teman Pro 2 ya. BTS resmi menambah jadwal konser BTS World Tour Arirang di Indonesia, tepatnya pada 29 Desember 2026 di Gelora Bung Karno. Tiketnya bakal dijual dalam dua tahap, yaitu melalui ARMY Membership Presale pada 19 Juni dan General On Sale itu pada 20 Juni 2026 lewat tiket.com ya. Jadi pastikan alarm kamu tuh udah nyala dan internet kamu lancar ya teman Pro 2 ya. Karena lagi-lagi ya, war tiket atau perang tiket ini bakal dimulai lagi. Jadi siapa yang udah siap ketemu BTS pada akhir tahun nanti teman Pro 2?

0: 안 주어진 씨가.
1: 하, 너 like me? 너, 과자 주가 비스.

0: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
0: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
0: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 3 hari lagi Kurtis dipastikan bakal mengunjungi Jakarta sebagai salah satu penampil utama di Alobank Festival 2026. Konser ini akan diadakan di Indonesia Arena pada 20 Juni 2026 ya. Dan buat kalian yang udah pada dapet tiketnya, seneng banget sih ya teman Pro 2 ya. Cuman kalau seandainya belum ada yang ngedapetin tiketnya, aku gak tahu sih harus kayak gimana ya. Apakah harus beli di Calo? Sebenarnya itu bukan alasan yang bagus ya untuk ngebeli di Calo, karena kita tahu tiket-tiket K-pop sekarang, terutama ya tiket K-pop ya teman Pro 2 ya, itu kebanyakan udah overpriced banget ya teman Pro 2. Apalagi dengan grup-grup yang menurut dia juga udah pada punya nama misalnya gitu ya. Contoh aja kayak kemarin Blackpink, kemudian EXO gitu ya. Sampai sempat-sempat banget kecewa EXO-nya, di mana beberapa bangku terlihat kosong ya gara-gara permainan para calo yang membuat apa namanya, yang ngejual harga demikian tinggi gitu ya teman Pro 2. Terus kayak kemarin baru aja nge-war tiket ya BTS juga, itu overprice-nya udah berkali-kali lipat. Harga di tiket VIP-nya aja di 5 juta, sedangkan ketika dijual kembali ya oleh para calo ini bisa sampai berkali-kali lipat. Ada yang ngejual sampai 58 juta setahu Pida ya. Itu yang setahu-taunya Pida aja. Terus yang lainnya ya begitu, ada yang 11 juta, 20 juta gitu. Tapi ya kalau Sultan ya dan dia udah K-pop keras banget ibaratnya, K-pop keras garis keras, ya mungkin dia akan membeli gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak disarankan. Tapi ini kejadian teman Pro 2 ya, baru aja kejadian. Pida lupa itu di Busan kalau gak salah konsernya BTS kemarin. Itu bahkan pihak kepolisian turun tangan langsung, pihak kepolisian di Korea ya, di Busan itu sampai turun langsung menangkap para calo-calo yang menjual harga tiket tinggi. Pida berharap banget di Indonesia juga ada hal semacam itu. Berharap banget ya, jangan sampai nih kejadian ya, enggak, tapi berharap banget gitu ya. Walaupun ini udah konser, udah diumumkan bakal ada konser ketiga gitu ya untuk day 3 tambahan hari, tapi tetap aja kalau menurut dia ngelawannya pasti para programmer ya, para programmer, terus juga adalah para-para ya yang katanya pakai bot lah apa segala macam, dia juga kurang ngerti sih. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada rezekinya bisa ngewar sendiri itu nggak apa-apa. Ada just tip tapi dengan fee yang masih ngotak itu juga nggak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi sementara itu ya kita bakal tunggu aja nih Kurtis yang udah mengkonfirmasi langsung bakal datang ke Indonesia, si adiknya BTS ini ya, bakal hadir di acara Alobank Festival yang merupakan festival musik tahunan yang selalu menghadirkan deretan musisi populer ya dari dalam maupun juga luar negeri. Dan bukan cuma itu aja, penampilan Kurtis di Alobank Festival 2026 ini juga disebut akan langsung berlangsung lebih spesial gitu, dengan durasi performa yang lebih panjang dan sesi interaktif bersama penggemar. Wah, udah gak sabar sih ya teman Pro 2 ya. Ingat ya, di Indonesia Arena teman Pro 2. Dan kalau bisa ada pengumumannya nih dari para core, katanya nanti yang ketika Kurtis datang ke Indonesia jangan menggerubungi, kasih privacy gitu ya untuk Kurtisnya, jadi jangan menggerubungi bandara, jangan menggerubungi tempat tinggal hotel mereka, terus ya kasih privacy ketika mereka memang ada berada di luar jadwal konser gitu teman Pro 2. Ya udah deh, Foreigner Challenge, langsung aja TNT buat kalian nih from Kurtis.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 single penutup untuk kebersamaan video yang menemani kalian di santai siang. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, teman Pro 2 ya. Dan thank you banget untuk yang udah mantengin Pro 2 ya, yang udah ikutan gabung lewat Pro 2 Hitlist tadi juga, teman Pro 2, thank you ya. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Tata di Sore Ceria. Jadi wajib terus lanjut ya untuk nikmatin lagu-lagu enak buat kamu semuanya. Dan informasi-informasi update tentunya ya, sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat tutup kebersamaan kita. Jangan lupa untuk dapatkan informasi atau ingin mendengarkan informasi seputar sepak bola juga, teman Pro 2 akan disiarkan melalui program 1 RRI Bengkulu. Pidia pamit and bye-bye.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Radio Republik of India.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
3: Sore Ceria.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Seros 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sore ceria hari ini bareng aku Tata dan bakal ditemenin sampai jam 8 seperti biasa. So teman Pro 2, kita bakal bahas yang menarik dan lagu-lagu yang asik juga untuk sore hari ini. So kamu harus stay tune bareng aku di Pro 2 Bengkulu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting.

0: penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
6: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
5: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
6: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
5: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
6: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
5: Betul tembok.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: برودوي FM. تمام تربية.

kedua, kamu sadar gak sih kalau dehidrasi itu bukan cuman tubuh kita aja atau kayak rasa di tenggorokan aja. Nah, ternyata wajah tuh juga pernah ngerasain ya, sering bahkan ngerasain yang namanya dehidrasi, teman Pro 2. Kelihatannya kayak kusam, bibirnya kering, mata kayak kurang segar. Nah, itu jangan tiba-tiba kamu salahin kurang tidur ya. Salahin aja itu kurang duit ya. Enggak, teman Pro 2. Itu bisa jadi tanda tubuh kamu itu lagi dehidrasi atau wajah kamu lagi dehidrasi. Jadi pas tubuh kamu itu kekurangan cairan, kulit tuh jadi kelihatan enggak lembab ya, karena kelembapan alaminya itu udah hilang. Akibatnya wajah tuh bisa tampak lebih pucat, kering, bahkan terlihat lebih capek aja gitu dari biasanya. Jadi jangan tunggu haus dulu ya, biasakan minum air putih setiap hari biar gak haus. Tapi ini ya yang haus beneran gitu, teman Pro 2, bukan haus validasi. Karena kadang rahasia wajah yang segar itu bukan skincare yang mahal-mahal ya, tapi sesederhana memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Jadi cek lagi hari ini, udah jam 4 hampir ini, kamu udah minum air yang cukup belum?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 100

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa Lemba artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kunyit. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku Lemba, yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rodi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi kita di Sore Ceria yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan seru yang semoga aja inspiratif ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sih bakal relax sama kamu, terutama kamu yang mungkin sekarang tuh lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat. Kayaknya orang lain pencapaiannya keren-keren banget, kenapa aku di sini-sini aja? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Sore ini kita ngebahas kesehatan mental Gen Z di era serba cepat. Tapi kalau kamu milenial juga nggak apa-apa sih, kayaknya masih bakal relate juga. Dan tentunya aku tidak sendirian karena sudah hadir di Pro 2 narasumber yang bakal berbagi insight, seorang psikolog muda yang juga Gen Z nih, Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam teman-teman Pro 2.
0: Betul, kita live juga di TikTok sama di YouTube loh, Kak Putri. Mungkin sebelum kita bahas seputar kesehatan mental ini, boleh dong dikenalin dulu. Kak Putri ini backgroundnya seperti apa? Sekarang kesibukannya kayak gimana?
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada gitu. Kenalin, aku Putri Hafisyah, seorang psikolog gitu. Kalau perannya di dunia karir gitu ya, tapi aku juga punya peran lain sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Kalau ngomongin, mungkin teman-teman di sini udah pernah ya berseliweran dengar apa itu psikolog gitu ya. Terus juga mungkin dengar apa itu psikiater dan lain sebagainya gitu. Jadi psikolog adalah salah satu profesi yang membantu teman-teman dalam dunia profesional di mental health gitu. Jadi membantu teman-teman untuk kalau teman-teman lagi ada masalah di kesehatan mental, gangguan dan lain sebagainya. Dan kesibukannya saat ini aku berpraktek online, konseling online. Teman-teman kalau ada butuh konseling gitu dan butuh online bisa hubungi aku sih. Ini ya, apa, lebih sering di TikTok gitu, share informasi tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. TikTok aku di Putri Hafisyah. Selain itu aku juga jadi freelance terapis perilaku di Logia Project, dan saat ini juga menjadi relawan di PGBI bagian lapas gitu. Wow. Jadi berproses bareng anak-anak. Oh iya, satu lagi nih, aku punya komunitas yang aku bangun sama teman-temanku, namanya Aksaraya Semesta. Jadi untuk teman-teman di Bengkulu yang butuh teman untuk ngumpul, teman untuk berbagi buku dan sharing lain sebagainya, boleh banget kepoin komunitasku.
0: Ih, mantep banget, seru dan sibuk ya. Tapi kalau tadi aku bilang Putri ini Gen Z, benar gak sih Gen Z?
1: Betul, secara usia kan Gen Z dari 1907 ya sampai
0: 1997.
1: Iya, 97 sampai 2012 ya. Dan aku di antara rentang tersebut gitu.
0: Pertengahan.
1: Kayaknya Gen Z awal.
0: Gen
1: ya.
0: Gen Z awal. Berarti ngalamin juga enggak kayak tema kita hari ini? Ada enggak sih kalau seorang psikolog perasaan kayak gitu?
1: Ada. Sejujurnya aku kesini tadi aku juga merasakan cemas gitu.
0: Oh,
1: dan
0: yeah,
1: deg-deg juga Eli mau ngomong di depan teman-teman semua gitu. Tapi nggak apa-apa, cemas kalau kita ingin ngomong di depan umum dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar ya, karena bisa jadi kita nggak selalu tiap hari kan ngomong di depan umum untuk membicarakan suatu hal gitu. Tapi ketika aku cemas terus aku mengenali kondisi itu, nah itu aku jadi punya strategi untuk bagaimana mengendalikannya atau meregulasinya.
0: Oke, jadi tuh sebenarnya kalau psikolog, kalau orang biasa kan ngobrol nih sama psikolog gitu. Kalau ada problem, kalau psikolog ngobrolnya sama siapa, Put?
1: Okay. ini sering fun fact, sering banget Mbak ditanyain gitu. Kalau psikolog kalau stres kemana gitu ya?
0: Apakah bisa konsul sama diri sendiri?
1: Oke, okay, jadi mungkin kami tuh juga manusia biasa ya, jadi wajar kalau stres, cemas dan lain sebagainya. Tapi mungkin bedanya kami lebih aware sedikit. Oh ya, kami lagi dalam kondisi ini, terus kami jadi tahu nih. Biasanya yang sering aku lakuin, aku juga masih rutin olahraga gitu, karena salah satu cara untuk meregulasi emosi dan lain sebagainya yang ampuh untuk diriku sekarang yaitu salah satu olahraga, terus jalan-jalan, makan. Tapi kalau di kondisi tersebut aku sudah tidak mampu lagi, ya aku konseling juga ke psikolog senior, Mbak.
0: Wow.
1: Fun fact-nya ya.
0: Oke. Baik, gitu. Jadi coba olahraga, jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau dirasa semua itu sudah gak bisa bikin happy lagi, gak bisa bikin tenang.
1: Betul.
0: Ya udah, gaskan. Boleh cerita masa-masa kuliah? Atau mungkin kita tarik mundur sebelum kuliah? Kok bisa kepikiran mau ngambil psikologi? Terus akhirnya sekalian ngambil profesi? Gimana tuh, Put?
1: Menarik banget ini, Mbak, juga. Fun fact-nya dulu, aku SMA di Kota Bengkulu gitu ya, Mbak. Di tahunku, aku aja belum pernah bertemu psikolog waktu itu gitu. Cuman mendengar itu tuh ada di jurusan kakak-kakak kelasku tuh ada yang mengambil psikologi gitu. Terus kemudian searching, oh, psikologi.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
4: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2 seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue enggak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Produ FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
1: Chat.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicara ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita
4: pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
4: Dari sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
4: Halo teman Produa, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
5: Halo teman Produa, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
5: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
5: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
5: tahu? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
5: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
5: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
5: Kenapa enggak dijadiin aja gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
4: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
5: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
5: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
5: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
4: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, banyak berarti ya.
4: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
4: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
4: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
4: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
4: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
4: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
5: Sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
4: Secara kreativitas.
0: Secara kreatif ya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
4: Oke. kalau dari gue ya, gue liatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
4: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
4: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih liatnya gitu. Ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single, dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
4: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling nggak ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya gitu.
4: Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
5: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
5: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya. Januari.
0: Oke. Okay.
5: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
4: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
5: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Okay. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang.
1: Asik.
0: Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
2: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
2: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
3: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
3: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
3: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama bertahan dan terus untuk apa ya mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Sih, ongoing jadi, gitu?
3: Ya, pasti kan kita tadi, ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
3: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
3: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu, dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
3: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
3: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih, lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya.
3: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Yang balap, di musik.
0: Balap liar?
2: Jangan
1: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi. Musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
3: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
3: Seneng baca buku.
0: Oke.
3: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
3: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
3: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
3: After itu motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
3: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
3: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan,
0: jangan, bang. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay. Itu udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
3: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lo tuh membayangkan pendengar lo tuh gimana sih? Kayak misalkan lo tuh pengennya pendengar lo langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lo nikmatin aja nih masa jatuh lo. Fase jatuh lo nikmatin dulu. Baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
3: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
3: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
3: Bisa.
0: Bisa banget.
3: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
2: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
2: Lumayan bang? Lama. Tapi apa?
0: Berapa
2: dulu? Lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
2: Enggak. Ah,
0: enggak nyampe. Berapa? Mungkin,
2: enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Bogolok. Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver liat, gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
3: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah, muatan. Tergantung situasi juga.
3: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh,
2: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Lirik
2: notasi.
0: Iya. Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
2: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus
2: kita sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering
2: sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Oke. Okay,
2: okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
0: Berapa? Lama. 2 hari ada?
2: Enggak, paling 1 hari.
0: Baru kenal tadi loh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
3: Di warkop.
2: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget? Dari mana tuh awalnya kenalnya?
2: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh, dari situ. Dari situ. Gitu. Baru nanya nama atau siapa namanya Kang.
2: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu. Ya?
3: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua nggak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
3: Dias mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya apa, di fretnya kalau dicabut golok itu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman Prado, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
2: Boleh Bang. Boleh Bang.
0: Boleh teman Prado, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prado FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman Prado. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira kan basic kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Oh. Tapi enggak jago jaga omat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah,

0: Ayah itu sewu itu namanya.
1: Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya.
0: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
1: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
0: Enggak, kalau Dias beda.
1: Gimana gimana?
0: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
1: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
0: Gitu.
1: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah, Guys? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
1: Oh gitu?
2: Iya dong.
1: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
1: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
1: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
1: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu ketika masalah itu bisa buat kita tambah major, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
1: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
1: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
1: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
0: Tetap Ranger.
1: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
1: hope and love.
2: Iya dong.
1: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
1: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
1: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury. Di lagu itu kan beda kan?
1: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
1: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, hidup karena masalah orang lain kan?
1: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
1: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
1: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Oke, baik.
1: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
0: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
1: Oh gitu?
0: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede
1: juga. Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
0: Buat cangkul, gua golok. Sekarang di rel. Oh, udah cocok gitu.
1: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di
0: minimalisir. Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa? Cara kita menghadapinya aja sih.
1: Oke. Gitu. Tenanaon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything
0: tulus aja.
1: Asik. Itu bagus tuh. Tenan
2: kan ini banget ya, Sunda banget.
1: Sunda
2: ya,
1: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
1: Iya.
2: Clean.
1: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
0: Ada terong dong.
1: No? Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
1: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya tapi tentu cara memanage itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
1: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
1: Asik. Kan,
2: gitu. Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Asik. Itu.
0: Tadinya dia mau bilang gitu.
1: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
1: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
1: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
1: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
0: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin, ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas.
0: Bukan jahe.
1: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya? Salah. Dari polisi yang salah ya?
0: Mungkin kena tilang juga.
1: Oke. Kalau dari Bang Lingga?
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
1: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
1: Kan, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
1: Oh iya benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Yeah. Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
1: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situ kalian apapun ya. Eh tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
0: Ini EP pertama kita.
1: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
1: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
0: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
1: Oh, gitu.
0: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua Unpainted dan ketiga sekarang terus berlari itu.
1: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
0: Oh, ini terus berlari.
1: Ais.
0: Harus semangat terus dong.
1: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
0: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
1: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
0: ini mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga sama yang dia rasain gitu.
1: Resep. Iya.
0: Suka.
1: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini nggak sih? Gue pengen tahu ada rencana album nggak abis ini setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
1: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
1: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
1: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
1: Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh. Jadi 11 dong.
1: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
1: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
0: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
1: Widih.
0: Masih 80% lah.
1: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah,
0: udah.
1: Udah selesai?
2: Masuk studio.
1: Oh, udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
0: udah
1: berarti. Udah
0: mulai
1: produksi. Soon ya harusnya ya?
0: Harusnya.
1: Ais, mantap.
0: Soon apa nih? Soon sayang apa?
1: Bukan. Soon Gokong. Oke teman Pro 2 nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman Pro 2 gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Temu Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi, dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip. Dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita, kita lagi in the making kan, gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya, plus plus gitu, EP plus plus, plus. Oke okay, kalau gitu. Oke okay, teman Pro2, abis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikTok-nya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama, ada juga. Kita
0: jualan
2: di apa?
0: Jualan, jualan golok,
2: enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu, boleh follow.
0: Di follow sosial media, mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus, bagus, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Pro2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman Pro2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produe FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini ya. Hari Rabu 17 Juni 2026. Sampai nanti seperti biasa jam 12 malam ya. Dan di jaga malam jangan galau malam-malam, tentunya sampai jam 12 masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dari kamu. Masih banyak juga informasi yang bakal Arin update juga untuk kamu di malam hari ini ya teman Pro 2. So selamat malam untuk yang baru gabung bareng kita. Selamat malam juga untuk yang udah gabungan dari tadi ya di 105,1 FM baik di RRI Digital atau rri.co.id. Untuk kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Selamat menonton.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal, terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga, mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi gak jarang juga permen karet yang gak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu gak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang gak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang gak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan, dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu gak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu gak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus, permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun, menukil laman Kids Health, ya, hal ini itu terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang gak bisa dicerna, seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.

0: 들어가 아까 그래 봤냐 이 줄을 대고 잘라가 아까 중국 여우라를 거다 플라디
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, sebagai seorang yang mempunyai kepribadian introvert, tentu ada beragam rintangan yang harus dilewatin ya. Nah, Arim bakalan kasih tahu kamu beberapa alasan kenapa kepribadian introvert itu benar-benar unik, Teman Pro 2. Yang pertama, gaya energi pada diri sendiri. Orang yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi placid ini cenderung lebih tenang dan memiliki energi lebih rendah daripada mereka yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi energetik ya. Nah, sementara sifat placid ini paling sering dikaitkan dengan introversi. Hal ini itu tidak selalu terjadi, Teman Pro 2. Beberapa introvert memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, serta energi mereka secara keseluruhan dapat berfluktuasi tergantung pada tugas yang dihadapi. Selanjutnya, filter internal dalam diri seseorang. Orang yang lebih pendiam cenderung memikirkan sesuatu sebelum mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mungkin gak mengherankan bahwa sebagian besar introvert mendapat skor lebih tinggi pada sifat pendiam daripada ekstrovert. Namun, baik introvert maupun ekstrovert itu dapat menggunakan kedua gaya tersebut. Dan gaya mana yang kamu sukai dapat tergantung pada lingkungan terdekat kamu. Yang terakhir, frekuensi untuk pencarian perhatian dalam diri seseorang. Individu yang lebih menyukai gaya energi private, selektif tentang gimana mereka menghabiskan baterai sosial mereka dan menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Mereka mudah terkuras oleh acara sosial besar dan lebih suka memfokuskan energi mereka pada pertemuan kecil atau mungkin gak sama sekali ya. Namun ada juga seseorang yang senang menjadi bagian dari kelompok besar, menghibur orang lain, dan mendapatkan perhatian. Di antara aspek ini, introvert itu biasanya dikaitkan dengan sifat private Teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu yang mana nih, Teman Pro 2? Tim introvert atau extrovert?

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Hey! Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: Tujuan 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km/jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km/jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

ternyata AI yang sering kita pakai buat cari informasi, buat tugas, sampai edit tulisan itu nggak cuma butuh listrik yang gede ya, karena AI ini juga membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, terutama buat mendinginkan server di data center yang bekerja 24 jam tanpa henti. Makanya semakin banyak orang memakai AI ya, kebutuhan energi dan air itu juga ikut meningkat. Nah, kabar baiknya sekarang tuh udah banyak perusahaan teknologi mulai mengembangkan sistem pendinginan yang lebih ramah lingkungan. Jadi makin canggih teknologinya, ya makin penting juga buat peduli sama bumi, teman Pro 2. Apalagi zaman sekarang kalau nggak pakai AI kayaknya nggak gaul ya kayaknya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out. Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sama Pro 2, pernah nemu uang yang robek, terbakar, atau hilang sebagian? Nah, itu jangan langsung dibuang ya, teman Pro 2, karena uang rupiah yang rusak ternyata masih bisa ditukarkan ke Bank Indonesia selama memenuhi syarat tertentu. Jadi untuk uang kertas, bagian yang tersisa itu harus lebih dari 2/3 ukuran aslinya dan ciri keasliannya itu masih terlihat. Kalau untuk uang logam itu bisa ditukar kalau ukurannya masih lebih dari setengah bagian. Jadi cek dulu uang yang rusak di dompet kamu ya, siapa tahu masih bisa diselamatkan jadi cuan. Jadi jangan asal buang ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pasti yang gak tahu kalimat hompim pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pro 2, siapa yang suka dengerin musik pakai earphone dengan volume yang mentok? Hati-hati ya, karena suara yang terlalu keras dan didengar terlalu lama itu bisa merusak sel-sel di telinga dan bikin kemampuan pendengaran kamu itu jadi turun secara perlahan. Bahkan ya, bisa muncul bunyi berdenging atau tinnitus yang cukup mengganggu. Jadi mulai sekarang atur volume di level yang nyaman, terus kasih waktu istirahat buat telinga kamu. Jadi jangan tuh full 24 jam dengerin musik pakai earphone ya. Terus ya kamu harus nikmati musiknya, tapi jangan sampai telinganya yang jadi korban ya teman Pro 2. Boleh-boleh pakai earphone ya, tapi volumenya tuh jangan full, tapi sedang aja. Yang sedang-sedang aja ya. Dan jangan 24 jam teman Pro 2, kasihan nanti telinga kamu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Produa, buat kamu yang gak bisa memulai hari tanpa kopi, ternyata bisa bikin kopi enak, itu gak harus ribet ya. Mulai dari kopi instan sampai kopi bubuk, itu semuanya bisa diseduh dengan cara sederhana di rumah. Kuncinya, ya ada di takaran dan suhu air yang pas supaya rasa dan aromanya itu makin mantap. Mau ditambah susu atau gula, ya bebas aja ya sesuai selera kamu, Teman Produa. Karena secangkir kopi yang nikmat kadang jadi penyemangat terbaik buat menjalani hari ya. Apalagi malam-malam gini kalau nggak ada kopi tuh kayak rasanya apa banget gitu ya.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Teman pro 2, kesulitan tidur malam tentu dapat mengganggu produktivitas kamu di siang harinya ya. Bagi beberapa orang yang merasakan kesulitan tidur, sepertinya cara cepat tidur nyenyak berikut yang bakal Naring kasih bisa kamu coba. Bahkan untuk bisa meningkatkan kualitas istirahat hanya membutuhkan waktu 2 menit aja. Cara ini biasa dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat ya, untuk bisa terlelap dalam hitungan menit dan memaksimalkan waktu istirahat di malam hari. Cara cepat tidur nyenyak ala anggota militer Amerika Serikat ini ya, itu pertama kali dibagikan dalam buku Relax and Win Championship Performance oleh Lloyd Budweiser yang diterbitkan pada tahun 1981. Kemudian Justin Augustine, seorang pelatih kebugaran dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di TikTok, itu mengunggah tips ini sampai sudah dilihat 7,2 juta pengguna. Wow. Teknik tidur cepat ala anggota militer Amerika Serikat ini tampaknya bisa kamu coba kapanpun dan dimanapun ya. Intinya dengan membuat seluruh bagian tubuh merasa rileks dan melakukan teknik pernafasan. Cara yang pertama itu menenangkan tubuh, teman pro 2. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melatih menenangkan seluruh bagian tubuh dengan berbaring di kasur. Kamu dapat memvisualisasikan seluruh bagian tubuh untuk memberi perintah agar ujung rambut sampai ujung kaki itu beristirahat. Kamu perlu menenangkan tubuh secara sistematis, rileks, dan menonaktifkan setiap bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki secara harafiah. Selanjutnya yang kedua, itu kendurkan otot. Jadi setelah otak distimulasi dengan perintah istirahat, selanjutnya kamu perlu mengendurkan otot-otot di dahi. Kemudian pejamkan mata, rilekskan otot pipi, rahang, dan fokus pada pernafasan dengan menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan. Setelah itu, kendurkan bahu agar tidak tegang dan lakukan pengenduran otot sampai ke jari-jari tangan hingga terus menjalar ke ujung kaki. Selanjutnya, nafas secara perlahan, teman pro 2. Dalam kondisi tubuh berbaring, mulailah menarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Setelah itu lakukan teknik ini dengan visualisasi merilekskan otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. So yang terakhir adalah visualisasi, teman pro 2. Nah, latihan visualisasi mungkin sangat dibutuhkan saat melakukan teknik ini. Bayangkan dari ujung kepala jari sampai kaki merasa rileks seiring dengan tarikan dan hembusan nafas yang kamu lakukan. Dan juga setiap tarikan nafas, bayangkan juga ada sensasi hangat yang menjalar di dada, perut, turun ke paha, lutut, betis, hingga ke telapak kaki semakin merasa rileks. Menurut Agustin, teknik ini tuh bisa membantu kamu mendapatkan pikiran yang lebih jernih, melepaskan stres hingga membuat tubuh lebih rileks dan mudah terlelap dalam waktu yang cepat. Jika kamu baru mencobanya, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk tertidur akan sedikit lama. Tetapi kalau udah terbiasa dilatih, seharusnya kamu dapat dengan mudah tertidur hanya dalam waktu 2 menit aja. Meski nggak ada penelitian yang membuktikan efektivitas dari cara cepat tidur tersebut, namun pada dasarnya teknik ini tuh mirip seperti meditasi di malam hari dan dapat menjadi cara bagus untuk menjernihkan pikiran serta membuat seluruh tubuh lebih rileks.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama, terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi, gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Pro 2 ada kabar seru buat pecinta sepak bola Indonesia ya. Mimpi Indonesia ini kembali ke Piala Dunia sekarang diangkat ke layar lebar lewat film dokumenter The Longest Wait ya. Nah, film ini tuh mengisahkan perjuangan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 lengkap dengan cerita di balik layar, mulai dari ruang ganti, pengorbanan para pemain, hingga dukungan luar biasa dari supporter. Jadi, bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang mimpi, perjuangan, dan rasa bangga menjadi Indonesia. Jangan lupa filmnya tayang mulai besok ya, 18 Juni 2026, teman-teman Pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: Pro 2,

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program A2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Teman Pro2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang banget nih, Cok. Senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produ FM. Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Samantha.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pagi ini bareng Tata, teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan ya, karena ternyata masih ada puluhan sekolah di Bengkulu yang kuotanya berpotensi bertambah untuk jalur domisili. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat ada 21 SMA yang sebagian calon siswanya belum melakukan daftar ulang pada jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Nah, kuota yang tidak terisi nantinya akan dialihkan ke jalur domisili sesuai aturan yang berlaku, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih berjuang masuk SMA atau mungkin sepupunya, anaknya, jangan patah semangat ya, dan pastikan semua sistem pendaftaran, syarat-syaratnya udah lengkap, karena kesempatan itu masih ada.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Eh, tenang, Jakla. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapi ini nyata, no, bukan cerpen. Ini bukan cerpen.
1: Teman Pro 2, kamu udah ketabot belum sih dari pembukaannya tanggal 16 kemarin sampai sekarang? Udah pernah belum kamu main-main ketabot atau belanja gitu ya? Karena yang aku lihat di sosmed itu banyak banget yang bisa kamu kunjungi atau yang kamu belanja gitu kan, atau cuman sekedar hiburan aja gitu. Nah, mumpung besok Jumat atau mungkin hari ini kamu bisa cek-cek ya. Karena yang bikin spesial Tabot itu bukan sekedar kayak tontonan biasa aja. Ini kan setahun sekali, enggak sih? Nah, ini juga salah satu cara kita menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi-generasi berikutnya.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.